0: Okubanza no mwezi Agosto mwaka gunu abwe kibira kya bugoma irindiro lyone lya nyamaiswa ombichweka byoro bya matition souls busaho muntu nom mbwa nte mbuzi we na kwikirizibwa kurubatira omukibira bugoma
1: busaho muntu kulimba mukibira busaho muntu kusenya mwenku busaho kuochia mwa makara
0: aha nyatagambirwa akaheko runaku hura kitalima kya bayire ngwo tapmanye hongirwe mwa be muntu 12 nyamusana nekiro ohure enyamaiswa jonka ebinyonyi nebye kura nibye bukulindirwamu abwa barambuzi abakwija kutayizi ihanga tokwikirizibwa kuteka mu kigeri
2: rundi genda hambuge nkuruwe ya uwo yatonganyo rundi genda mukoti yonyegero musango
0: uri nyantagambirwa obwora abayina mwakabanja kawe gendo rola abakuru ababugoma forest mwikiranize byarangwa mukuru.

0: Okubanza no mwezi Agosto mwaka gunu abwe kibira kya bugoma irindiro lyone lya nyamaiswa ombichweka byoro bya matition souls busaho muntu nom mbwa nte mbuzi we na kwikirizibwa kurubatira omukibira bugoma
1: busaho muntu kulima mukibira busaho muntu kusenya mwenku busaho kuochia mwa makara
0: aha nyatagambirwa akaheko runaku hura kitalima kya bayire ngwo tapmanye hongirwe mwa be muntu 12 nyamusana nekiro ohure enyamaiswa jonka ebinyonyi nebye kura nibye bukulindirwamu abwa barambuzi abo kwija kutayizi hanga to kwikirizibwa kuteka mu kigeri
2: rundi genda hambuge nkurwe ya uwo yatonganeo rundi genda mukoti yonyegero musango
0: uri nyantagambirwa obwora abo ina mwaka banja kawe gendo rola abakuru ababugoma forest mwikiranize byarangwa mukuru webye bibira